Wajigum swa hagun onwinska gabith meg and ji say up to nista no nista to ji ska so panastro bisum, niso chim dat no minista no gudos it's not a shoot stason, magjit meg on cheese when shkaga greets a day, wait madrujka pasni jugoyo, nanako gea ito dagnoko, dega itaunch, taunochka, which is eating here. Ge mag jis ka jgnop ta gno chke mag na ko ge de baj mon ke me de baj mon ne kamon ke ya gni se pertom ge mag se perto ano chai ya o de utas ka tu ste chai ka tuk chen hai ich to da gno chke ya iten sat si wen ha mam wi nano chai chi tu gnen ten haus ni ju ge ai ge it's good morning und dog aus ni tu chi yo it's good morning do ge ayo Ego nao ji beth mega jit tak chke begun tai ya an ge ge tanos ne ma mui nanos ge ma grinchi tomadok ego ji beth tu ego ya u tai ga sko to stes ya ego sa speak still at to big still sa but to ge ka tu dag no chin he ma u su nanos ke ma u su da o ge ji sin ga to ge min sha yo ge ma mus ne ge ko Jag kunde ju ju bättre jag är ju viktigt att han har ett spiskan här kan man också nå något och det känns ju bigga. Jag har ju tittat mig av vinskärgården.